0: Pita arene o kakatiging nerak mi kanu tapu na tausun nikut tunga sutiakit te mare tukisigi ako mare tilunga tuktup ilik kusingin nik unikakun naktutikai. Tavanga nukang mipigi aksuti ukatang matau kwa tavunga ilik kusingin nik unikak pali akuduti tapau nga tunga sutitagi.
1: Yeah. Jani juga untuk orang tua orang ini. Atau para tuh. Imana at atu ina Yunus yang ini merasuk ayam rukia yang tulu dekwa. Jama kuningan nuas ini. Ayo semua sel. Lawang ming merasuk ayam. Biju di sakat yang itu ni ayo semua muksa mukti juga indah. Kisah ini saya kuat rukia terus depan Yunus paksa maju tu. Utang masa amia yang dicoba. Ami kan tahu dua ni tahu nua aku jiwa orang mata sebari lu kau masih maju masih kami ami semak kuat tidak kujak sekarang kujak tahu nua tahu tidak kujak sekarang kami isi bio kau tahu mana kamu dah mau tak kuat nua ni anua semini. Kita tahu orang melayu mantuk siapa yang itu orang, anuah sem kita tahu orang melayu, iya itu waktu tahu orang melayu, anuah kum gigam, time ni perahu, time cuma ni
0: tu. Tu sang negoro yak tu kuat tu tu yang aku amma kanui lekang aku ni leng negak tau kat tak pun.
1: Sama. August nungguani September zaman tu pergi elangan nuriel tu ada katang muda nuriel pergi ada katang muda temak kunga isik kunuk kai isik kun ramangan agnal dura semua isik wani siukai ma. Temangai, impikat aku juga mana kami. Kau ni semua tak tahu. Iya, kau ni semua tak tahu. Siapa tak tahu tu? Temangai sewaktu aku juga sekarang. Saya mana pun masih tahu. Sama kuah, kuah ni kau nyari tahu. Ijo semua jualan macam penjara jualan. Sama kuari, kau ni disuruh itu, kau ni disuruh itu. Nuri akan tengen nama ni. Sama kuari tu asing itu. Saya mana tipa siokaru, tipa kundiari sahami. Nuri sebutir aku lah sini. Jangan cuma makanya waktu itu. Kau ni sebutiri sahki tu. I don't know what to do. Jurukai, ayam bijak kuah, ipik cawan nongak kano, amu mayu nongak tau ini, ipik cawan nongak perang mata akhir orang ini nongak potri, ipik cawan nang, amu mayu nang, nongak tak tami, sebab ayam baru, tak bungan nongak tak tami ni kaya, ipik kapo. Dan kau doktor, kau makuk kita terang melawat nuri agar dengan ilmu yang itu. Ukiran yang kau lakukan itu, ayam kau lakukan itu dengan cara kamu agar terasa ayam. Ayam ini unik kan? Tiada mengilap itu waktu makai. Negeri yang sama. Aibak tu orang normal. Iku marik tu aku, umiak tu aku. Ammu mayu nak tak aku. Akhir aku itu orang di sana aja. Ibu cakap nak aku pakai. Negeri kita sama kano. If show nak to siga sagama. Ammo mayo to siga sagama.
2: Kau yang mana siapa tu? Siapa ni? Pisau muka dia ini buat tak? Mama kaya tu ni, kau mana yang mau tu tak? Tapi mana yang nak cakap? Cakap kuah, ukau ukau sebab dia nak jauh, kau yang tak kah?

0: Dunga suci, itu tapi mina alat tu sih, tanya orang bunga alilu. Hai, ulu me ait pangan nik, nukali 19, 2026 hundi lo, sih hengu ya 305 ulu lapit dok. Hai, ulu mina alat langam me yabut, sali anak hatami, pibun leri leri di lo, nalan ni me yugut keng sumi, ulla ukala guna sih kena me yuk. Amalo unik at waktu ni, makku nik, tusak saut silangam misungam, tanau na. Hupa daya ga nangun naningani out saligami kuk atta nangun naningani unika dilogo ammalo nala napaluk mahaitsuni atta nangun naningani upik ngasakmi unika mi dilogo tusaksaw lang ayuk ammalo sibulipami tusaksaw silangat sunga taiko nikua nipilia nipilio toranga loktuvini taitsumani nipilio titohakut sirak tut ammalo tusak sau siang itut akki suhatta mega mainna cpc kut nipiloksi mayangin nikte chumain nitaknik khanutigi salom masai hatta mangak manait tu apimi tusak sau silangam misunga ahai ahai ali silabullikia khanuilengalang agona chariwa
1: unno aktavani kutwa apimi nuoyane aktoro takkamitsane anoreloni 20 mic nillasuninga 4 milloni Sani kiloak mi nubuyaniak mi yok takka mi anuriluni 30 mik so unelim mik nillasuninga 5 milloni. Umiuyak mi nubuyaniak mi yok takka uanni ulumit saani anuriluni 20 mik nillasuninga 5 milloni. Inuttua mi nubuyavalluniak mi yok takka mi anuriluni 20 mik nillasuninga 6 milloni. Puvirnitumi nubuyavalluniak tok takka Nikiolo akuningani anuriluni 20 mik, nillasuninga 5 milloni akulivik. Nuvujavalluni akmiyok, takkami anuriluni 20 mik, nillasunihakluni 4 mik. Ivujivimmi nuvujalluni khannilituinnareelik, nikini aktok 20 mik, nillasunihakluni 4 mik. Salluni nuvujani aktok, khannilituinnareehakmiyok, ammalu huakpaleayumi. Mini twin narealik tat silak ni aswin lugok ni kilo ni 20 mik nila suninga 5 milo ni. Kayang suyo ami raglan lake milo nubuya ni aktok han nili twin narehak suni. At wag ni up wan ni ulo akuninga ni ano kilo ni 40 mik 60 mot so ngunili mik ikulla umini ak suni unuak 20 mik 40 mot so ngunahalat lo ni nila suninga 2 milo ni. Huaktami nubuyaniaktuk khannilituin narealik nikki omitsaaniyan urinaaktuk 40 mik 60 mot suungunilimmik sakhiniaksuni unnuak atuaknimik 20 mik 40 mot suungunahalakluni nillasuninga 1 mitiluo. Kangiaksumiyaw palummilu nubuyaniaktuk khannilituin narealaksuni Anikiyup atuak niulua kuningani anuriluni 20 mik 40 mut suungu nilimmik nillasuninga 3 milluni. Tässä ujami kutsua millu nubujani akmiyuk hannilituinnareahakluni. Atuak niup la nikiyup atuak niua kuningani anuriluni 20 mik 40 mut suungu nilimmik. Tässä ujami nillasuninga 2 minnetok kutsua mi 3 mittiluo. Kansual tuami hannini aktuko, nikki upatuaniwa kuningani anuriluni 20 mik 40 mut suungu nilimmik nillasuninga 2 mitiluvo. Nainimi nubuja hakallaani aktuk atuakniluni 20 mik 40 mut suungu nilimmik nillasuninga 1 milluni. Hopdel posvel makkoimilu allahini aktuk unnuatu haulleruni nubuja hakallaasini aksuni. Nilla suninga 3 mitilogo. Tako daga Daniel.
0: Ahai, nakumi Marielo Ali. Oi. Ai, manna tusak sao tira lapisimme yunga nipilioksi mayuto hakni salom masai hattaga.